0: Mongolian shi nunungashir nai tsupura ibaji tinyak nai ibaji inyakar serbang na tsubwa delima. If you are afraid, do not do it. If you are doing it, do not be afraid. Iba shi nuyaki bentanga akatsuba asir mulung ulu baindang sayur. Langa tung di bangga metin zoktang chung chunga asir uchi shia pilam tangang. Udat tsubu jaki na rang pen azu khalir na ken ananer atasali zila. Saka kudang naite chaklini au zilam deter chugu tu tsubu namji ne mulung kangabu tashi mi titilidak tse. Atidak pa asir. Mamang bajaki ne ranglo aser takok achakji raksa tsitsi salir. Kudang lemdetir chugu tasi tadang inyaka auzi iba shi nuagi ajongshir. Anongji mapang tasakanong noktak deterji takem nong tachung aika ajurur. Iba tidizi keja nonga lendong mali damasi saka tayong zikpa jia aki zika tumulongjang tachung tener manani inyaka au bajilir.
1: Asanoki mulongtang tsishinu angashuku tang asanoktin tane mezengoba transmission aki au tsisinu yamezenga madidakser. Tenet ako minute pungunong Mokok chung 360 snu angashita. Tenet ako minit metser pono kuimanongi asinli tsusang nagamesa sir English nyu pangashita. Tenet ako minit summer pono Western music angashita. Ti ako no telenungi Hindi asir English nyu linuk usang yu pangashita. Ti ako disadang no shilong nungi Nordic usang yu pangashita. Ti ako minit leer no tako tat linear din sinsakasam pangashita. Tuko ako minit terno facts in fans no angashita. Tukau ku minit terpungunong a song that inspires angashitza. Tukau ku minit mitsunong my state, my pride angashitza.

0: Yawzi.
1: Sira udang naiba jashdang ji teknik ji ku mam shi zila kuba nungi tama alap nungang shi daka sira iba jat udang naya shi nunga jat chungar na.
0: Udang onu kibo te diin yakba ji udang te bin lak ta tembang lang nung jage lep yunga duzi tuku lak lep zikzi ta sir ti yungang ki pakmar aji yaw da nabalwa lepsa da nabalwa wari.
1: Ano kawadang tasnang nabaka ji huni barama anu ku nu yabo tiubar achura anung ji nunu ki angodamya kuma preserve sa ayur asir monday matong da shiji panokchi udang kija mirak sa elizi sa jinu nugi kiji technique am sha anapalor
0: odang ono ke yok yong aru dang je huni bar dong dang bon nok try shi bam shi ze da da ze yok ma ze tio bar mong ze je tai bai sap nong asir je huni bar ji bo nok lang nong udang tim ba yok ma dukar by chance ter ram yok ma ya nong yong a ice Udang Malik Tamiya Kacarji Aji Tsaksar Anda Palwa Peking Sir Ina Mayu Nung Kanga Chungwa Tar. Tai Bajage Kamzaka Kuma Turya Maji Atac.
1: Ang Wayok Bajanga Udang Nerki Pung Nunga Kuma Temelun Shita Chung Aru Asir Kuma Yariyawar Naya Uda Aja Namsadap Nunga Kanga Chungza.
0: Kaja Inyakar Masa Unuk Saka Udang Tsangar Miya Anda Maduk Tsebage Tanya Dashi Tangar Dang Mishi Mitza Mawar Asir Udang Tanya dasi bo angu tila gayuk bajegi iba jegi nang ciumur. Kui gayuk ori pe sab nong je perfect clear je iba jegi nang ciumur. Udang kanga ciumur aje angu gayuk baje. Niat mabu adi je tangar ya udah ima je sih tetia liza dang bilamer. Asal unu gua udah tanya dasi bo. Jernur dem je kerja tim dem mesti tak je dang biki dang mesti mesti maja je dang. Uzi nongur amai tanya tanya dah iba jegi ciumur tanya dasi aru. Tahu dang asal nugi dang merangga. Kuda sir merangai nyaksi, merangzi badang. Ken kala kejam ayok ya anu kutu piunga ane na mukar. Saka udang ane kushaji kasama saji. Tana da anu kushaji udang kuda sir da chong tiba nung. Yuk ta daun nukwa uzi kibong ke takam. Alizi iba je tsangam danga. Tashi mishi badan niya merangai nyakpagi tana tashi chungar.
1: Sir anu udang mapa malir dem. Unemployed youths dem ay kadang lir anong jipar nuk tanga na yodang iba ba ang uayok pa inang nungye gi nuka tajang zik ang uza tas ba udang na itanga dat pa ka lam sadap nung aja achong zi kijiyong iba ya na yashma maji na dama udang profession tajong ka kamadukar anong jay na iba ja tatsa gi rasa shinong udang achong zi
0: kangadang blar aji kangadang tajong nibu shidadir ang uayok pa jayodang kangadang tajong kaji ba sarabang la udang giji ka nung center mit summer Tak keter uzgaya korunuk. Tapi kui gaya kui bayi sabji lab liarji. Merang adang ini kerabu, kenabu kici terang ayok tu. Macam semerliar nuklang ayok. Tapi kengkeng nasarji, kenam adang bomaliji. Udang lanur tempa. Sengar maba mangur tempa. Anguja ayok nunga udang tajung. Uda cangra bangra. Inyak nungbu udang ajangan utajung baasitu. Business nung udang takuk mau tu tangji. Tadang udang ni bu ajung sharedi.
1: Asran dodang kanga tung di bang question gaje customer relationship kuma ayu zimranger dodang regular system lier panugya odang nedang ji blaba nungar misar nedang yang aru ali ba nungar lize anong ji naya idam ji kiji kuma maintain as relationship ji
0: haje odang kanga dang tung di bang ni odang customer dam ji ai kada mali saga odang tra ali ba ja ge odang temeyem ma ge panugya anukusha ji angwali dang ji thana pae ga ji akinra go Nai anak baluar namza liangno dasar iba majin ya ke kanung kuba ta cung dibaji ta cung diban nongar nomerang kat zemeranger asar ya majin panu kaya udang ni mi madang pusiar ya majin anu kusiar je udang customer tenje ta cung diban nongko dasar sisia iba jaga uzuki bungka tak mali zin ya meranger asar customer jaga karibu asir na halidang kanga beladang aliraku taka siadang awur je udang kanga dang beladang tanah dasibo sisia udake.
1: Ni aji udang inang regular customer ga mailer anong jini aji how da shi de udang na ji ang udang ji unok chi tepla ka ler sir ang wa ayok ay ga li nuwa na dang ni dang aruna unu kya film mai ba ji tsangamer tau chi ka li ba ka udang ang wa na ji kanam plara udang changa da madang sinsak simu ko nai udang tatam nung radio angar dam dang ya bu shi ner misra ya mishi sim da li ba lira lam sa dap nung kanang plaza
0: kanang plar ang wo ayok pa ji Das dang mas anu takunga kungsiama tsakar kunga yokor asar ane palo dang ji odang tim dambulier sagai banong ji odang laplier asar odang uja kuta sir